ɔdomfo nyame aborɔhumfo nyankopɔ ɔno nɔyɛza ɔpɛ wa awal al akhir ɔyɛahyɛ se nyankopɔ ɔyɛ awieyi nyankopɔ ɔyɛ albatim